0: Eh, gagas usungnya bestia ni. Patah dibari laluan dulu eh. Membari ingau hati jua.
1: Tahniah! Tindakan bijak biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika anda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang.
4: Talian kecemasan bomba dan penyelamat 995.
3: Arus deras yang boleh terjadi ketika ombak rendah maupun air surut berpotensi membahayakan semua perenang.

Kita menjalankan tanggungjawab kita bersama. Auda program Masjidku Makmur Negara Berkat akan diadakan pada esok hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 11 September 2026. Ini akan diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Jadi orang ramai dialu-alukan hadir untuk menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dan seterusnya mengikuti tazkirah subuh ya. Apapun kita mengharapkan semoga dengan ini akan dapat meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan serta mudah-mudahan kita akan terus beroleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga.

Sudah 9 pagi nanti kita akan mengikuti berita Sukan 9 pagi hari ini Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah 10 September 2026 Masih. Yang bertugas selamat bertugas. Semoga kita akan terus dipermudahkan dalam sama-sama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Kusu Silawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Piala FA 2026-2027 diteruskan malam tadi dengan perlawanan antara DPMM FC dengan Terengganu FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah Berakas itu berkesudahan DPMM FC 2 dan Terengganu FC 3. DPMM FC seterusnya akan beraksi di gelanggang luar menentang Terengganu FC pada 16 September. Sementara pada Liga Super Malaysia 2026-2027, DPMM FC akan menentang Sabah FC di gelanggang luar pada 13 September. Saingan bola sepak Liga Juara-Juara UEFA, 6 perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Rafinha meneruskan ketajamannya di depan gawang apabila meledak 2 gol ketika Barcelona membelasah Feyenoord 5-1, VfB Stuttgart menang 3-1 ke atas Viking. Liverpool bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Atletico Madrid dengan 2-1. Napoli kalah 0-1 kepada Arsenal. Juara bertahan Paris Saint-Germain menang 6-1 ke atas Slovan Bratislava. Manakala Galatasaray kalah 1-3 kepada Sporting CP. Sementara itu, saingan bola sepak Piala Liga Inggeris juga diteruskan awal pagi tadi bagi pusingan ketiga. Berlangsung di Stamford Bridge, pasukan tuan rumah Chelsea menewaskan Leeds United dengan 6-3. Klub Division Kedua Spanyol CD Eldense menyatakan bahawa pemain Argentina Lionel Messi telah memeterai persetujuan untuk menjadi pemilik baharu klub tersebut. Penyerang Inter Miami itu hampir memuktamadkan perjanjian bagi membeli 100% saham yang kini dipegang oleh kumpulan pelaburan Colombia, TH Soluciones Group SAS, iaitu pemegang saham majoriti semasa. Messi 39 bakal menjadi pemilik majoriti bagi klub kedua di Spanyol selepas pembelian UE Cornella, klub yang beraksi dalam Division Kelima Spanyol pada 16 April tahun ini. Beliau juga dijadualkan menerima pegangan saham dalam klub semasanya Inter Miami sebaik sahaja kontrak permainannya tamat. Laporan di Spanyol menyebut bahawa urusan pembelian Eldense itu dijangka selesai dalam masa terdekat. Akhir sekali tenis, pemain Amerika Coco Gauff menyelamatkan dua mata penamat untuk menewaskan pemain pilihan kelima dari Rusia, Mira Andreeva, dengan kiraan 2-6, 7-6, 7-6, 2, sekaligus mara ke separuh akhir terbuka Amerika. Gauff akan berdepan pemain pilihan kedua, Elena Rybakina, di peringkat 4 terakhir. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 10 pagi ini nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Doa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira darin, ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera, tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

0: Secubit Fakta.
1: Jumlah tulang manusia. Orang dewasa memiliki sebanyak 206 tulang. Namun ketika masih anak damit, terdapat lebih kurang 305 tulang. Walau bagaimanapun, tulang anak damit masih dalam bentuk tulang yang lembut. Memasuki ke alam dewasa, terdapat perubahan pada sistem rangka tulang.
0: Secubit Fakta.
1: Tulang-tulang lembut akan berubah menjadi tulang yang lebih keras dan kuat. Sewaktu pembentukan tulang kekal, beberapa tulang lembut akan bersatu untuk membentuk tulang yang utuh, dan oleh sebab itulah tulang manusia akan berkurang apabila dewasa. Sekian secubit fakta dipetik dari majalah Juara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Metro sekarang bersama kami di National FM. Dan untuk berikut nanti Auda Inspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti, Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jangan lupa untuk bersama mendengarkan rancangan Dari Kampung ke Kampung, meninjau ke daerah Temburung pada pukul 10.20 minit pagi. Dan di samping itu juga Auda akan dapat mengikuti rancangan Wacana Belia pada pukul 11.10 minit pagi ini nanti. Untuk itu Auda, setakat ini saya menemani Auda, teruskan kesetiaan Auda untuk bersama di National FM. Salam hormat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Aku jumpa ni, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penuh lain.
2: Bah, apa kan kita minta tolong ni? Mun dapat ku tolong. Mun indah, mana jauh lah ta.
1: Mia ni, dapat kita memberi tenda pejabat ni arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu karang.
2: Astagfirullahalazim. Ani tak yang payah aku menolong ni. Bima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Indah tak boleh tuang ah. Minta maaf eh.
3: Bersihkan diri anda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.

0: pada hari ini.
1: Calon Perumahan Negara Kampung Rata Ia ini jumlah keseluruhan penduduk pada masa ini adalah sebanyak 2,471 orang, di mana lelaki sebanyak 1,207 orang dan perempuan 1,264 orang. Bilangan penduduk mengikut agama pada masa ini ada mempunyai 4 agama yang dicatatkan dalam statistik Rancangan Perumahan Negara Kampung Rata Ia, yaitu bagi yang beragama Islam seramai 2,219 orang dan bagi beragama Kristian sebanyak 64 orang, beragama Cina 12 orang dan bangsa Iban ada 176 orang. Jadinya total 2,471 orang.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Angka atau nombor mungkin memberikan kita gambaran tentang saiz sesebuah komuniti. Tetapi di sebalik setiap angka itu terdapat keluarga, kehidupan dan masyarakat yang saling berhubung antara satu sama lain. Kepelbagaian yang wujud dalam sesebuah kampung juga menjadi sebahagian daripada kehidupan bermasyarakat dengan hubungan dan keharmonian menjadi asas kepada kesejahteraan bersama. Dan apabila kita bercakap tentang sesebuah penempatan, pastinya menarik juga untuk kita ketahui bagaimana kawasan kediaman masyarakatnya berkembang.
1: Seterusnya, saya akan mengungsikan mengenai dengan bilangan rumah yang terdapat di Rancangan Perumahan Negara Kampung Rata Ia, yaitu ada sebanyak 603 buah rumah yang ada pada masa ini dan dibagikan kepada 3 tempat, yaitu kami di sana memanggilnya ada 3 tempat. Satu RPN lama, yaitu tempat penempatan awal Rancangan Perumahan Negara Kampung Rata Ia, dan juga penempatan kedua yang dipanggil Jalan Mendang Sisik, yaitu fase kedua dibangunkan, yaitu rumah berupa teres, dan juga penempatan ketiga dipanggil teres baru, di mana tempat itu baru saja dibangunkan pada tahun 2018. Dan bilangan di kawasan RPN lama sebanyak 245 buah rumah, dan Jalan Mendang Sisik yaitu penempatan kedua sebanyak 126 berupa rumah teres dan dua rumah sebuah, dan juga teres baru penempatan ketiga sebanyak 232, semuanya rumah teres sahaja.
0: Perkembangan sesuatu kawasan kediaman tentunya membawa perubahan kepada landscape dan kehidupan masyarakatnya. Kemudahan tempat tinggal sahaja belum lengkap tanpa adanya persekitaran yang menyokong keperluan seharian penduduk. Jadi, apa pula kemudahan yang disediakan di kampung ini?
1: Ada bangunan-bangunan kerajaan di kawasan PN Kampung Rata Ia, iaitu ada prasarana-prasarananya seperti masjid, ada sebuah masjid, Dewan Kemasyarakatan, Mukim Bokok, Balai Bomba, Kolah Rendah dan Pejabat Perumahan. Prasarana-prasarana kemudahan yang lain dan kemudahan asas yang terdapat seperti bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya dan kecil batu, loji rawatan kumbahan.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Kemudahan yang terdapat di sesebuah kampung bukan sahaja memudahkan urusan harian, malah turut menjadi sebahagian daripada ruang kehidupan masyarakat. Di tempat-tempat seperti inilah, penduduk menjalani rutin harian, berinteraksi dan membina hubungan sesama mereka. Namun, kehidupan di kampung tentunya tidak hanya berkisar kepada kediaman dan kemudahan. Ada pelbagai kegiatan yang menghidupkan suasana kemasyarakatan.
1: Adapun aktiviti yang dilakukan oleh MPK dan juga orang kampung, mestinya bergotong royong, dan juga paling aktif di kampung adalah apa saja aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang dibuat di masjid, itu mestinya macam majlis hari raya ataupun majlis korban apa itu ini, dan juga kempen. Itulah mestinya banyak aktiviti yang dilakukan di masjid lah, sebabnya masjid itu adalah satu tumpuan untuk perkumpulan masyarakat lah. Dan juga ada juga melakukan rondaan-rondaan juga, di mana membuat rondaan bersama dengan polis kejiranan dan juga orang-orang kampung pada pagi dan juga malam lah setiap bulan macam itu.
0: Aktiviti kemasyarakatan seperti ini memperlihatkan bahawa semangat bermasyarakat masih mempunyai tempat yang penting dalam kehidupan penduduk. Apabila masyarakat berkumpul dan sama-sama mengambil bahagian dalam sesuatu kegiatan, hubungan yang terjalin bukan sahaja menjadi lebih erat, malah dapat mewujudkan rasa kebersamaan dalam komuniti. Dan daripada aktiviti kemasyarakatan, kita beralih kepada satu lagi sisi yang tidak kurang menarik, iaitu usaha penduduk dalam mengetengahkan hasil dan potensi kampung.
1: produk satu kisah satu tupi, satu kampung satu produk yang diusahakan oleh MPK RPN Ratai dan juga MPK Ratai, yaitu muslinya makanan kering seperti keropok pisang, keropok ubi, dan juga yang dikenali adalah tat nenas lah di MPK kami di RPN Ratai dan Kampung Ratai, yang diusahakan penuh oleh Biro Wanita MPK dan diusahakan juga oleh MPK juga sepenuhnya. Dan juga baru-baru ini pada tahun ini 1K1P MPK baru saja dapat sijil halal. 1K1P MPK ini juga begitu aktif dalam mempromosikan dan juga mengikuti jualan-jualan seperti expo-expo yang diukayakan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi swasta, di mana begitu aktif mengikuti dan juga mempromosikan produk-produk kampung itu untuk supaya lebih dikenali lagi oleh di dalam negeri dan juga di luar negeri.
0: Usaha seperti ini menunjukkan bahawa masyarakat kampung juga mempunyai ruang dan peluang untuk menghasilkan sesuatu yang boleh diketengahkan kepada orang ramai. Penglibatan penduduk dalam pelbagai kegiatan bukan sahaja memberi nilai kepada hasil yang diusahakan, tetapi turut membuka peluang untuk nama dan identiti kampung lebih dikenali. Dan apabila kita menyebut tentang identiti sesebuah kampung, antara perkara yang sering menjadi ingatan ialah makanan yang sinonim dengan masyarakat setempat.
1: Makanan tradisi yang terdapat di kampung adalah mestinya makanan-makanan tradisi yang terdapat di Temburung lah, yang seperti macam baju Temburung, lupis ataupun lepat, dan juga mungkin tidak ada di daerah lain tapi ada di daerah Temburung, yaitu si upih, yang sani daripada MPK ingin mempromosikan kepada dalam negeri dan juga luar negeri, di mana nasi upih itu akan dinaikkan taraf lagi lah untuk dikenali di seluruh negara.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Makanan bukan sekadar sesuatu yang dinikmati di atas meja makan. Dalam banyak keadaan, ia turut membawa bersama cerita tentang cara hidup, kebiasaan dan warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ada makanan yang mudah ditemui di banyak tempat dan ada pula hidangan yang mempunyai keunikannya yang tersendiri sehingga menjadi sebahagian daripada identiti sesebuah komuniti. Begitulah menariknya apabila kita menyelusuri kehidupan di kampung. Semakin kita kenali, semakin banyak perkara yang mungkin selama ini tidak kita ketahui.
2: Dari kampung ke kampung.
1: Rancangan pada masa depan mungkin ikut perbincangan dengan MPK-MPK dan juga Biro Wanita akan mengusahakan lagi makanan-makanan lain seperti yang jenis frozen atau baru perundingan perang itu, tapi insyaallah akan diusahakan lah untuk supaya begitu aktif lagi lah 1K1P MPK itu, dan juga jika macam yang orang kata ini lebih anulah, lebih dikenali dan lebih besar lagi lah usaha itu, mungkin ada peluang pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat di kampung itu, mestinya pada orang-orang golongan muda lah. Saya berharap kampung ini akan terus maju dari segi ekonomi, kemudahan dan peluang pekerjaan tanpa kehilangan identiti serta budaya asal. Dan juga saya berharap wanita dan belia diberikan lebih banyak peluang untuk memimpin dan menyumbang kepada pembangunan kampung.
0: Ya, sudah, itu tadi ya perkongsian daripada Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Kita telah melihat satu sisi kehidupan Kampung Ratai pada masa kini, daripada kehidupan masyarakat, aktiviti bersama sehinggalah kepada usaha mengetengahkan potensi yang ada. Namun, Kampung Ratai mempunyai satu lagi sisi yang menarik untuk kita dengarkan, khususnya dari sudut sejarah dan pengalaman kehidupan masyarakat terdahulu.
2: Dari kampung ke kampung.
0: Untuk mengetahui kisah mengenai Kampung Ratai dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Ratai, kami mengharapkan kesetiaan Auda untuk terus bersama kami di National FM menerusi rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan membawakan ceritanya pada pertemuan kita pada minggu hadapan. Salam hormat dan jumpa lagi.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan. Dari Kampung

betul-betul lah sikit solo tu. Aku dah lah macam ni, kau main pula tak sedap, langsung orang tak mau beli nanti. Ah, macam tu bang, kesedap sikit.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal ku lagi orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya.

0: menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah, boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.
1: Lah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
2: Eh, dengkilah tu.
1: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
2: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
1: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ah, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
2: Apa?
1: Tak betul aku cakap.
3: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.

0: happynya.
1: Eh, happy soalnya ni. Apa ada eh?
0: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
1: Eh, mana boleh itu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketanya.
0: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
1: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya. Mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketanya. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
0: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jeburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Indija.
0: Awah. Benar jua. Nah, kawan ni, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah, kena penjara pulang ku karang, gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.
4: Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Abu gunung berapi daripada 3 lagi gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu kemarin selain Gunung Anak Krakatau, dengan abu satu daripada gunung berapi berkenaan terus menjejaskan perjalanan udara di Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan analisis imej satelit Himawari 9 mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur serta Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu daripada Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, agensi itu memaklumkan abu dari Ili Liwotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, dikesan pada altitud tertinggi sehingga kira-kira 2,438 meter bergerak dari barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Seterusnya,

0: PBB Tuan Antonio Guterres menggesa supaya pihak-pihak yang terlibat menahan diri susulan laporan mengenai peningkatan ketegangan lanjut di dalam dan sekitar Selat Hormuz dan turut memberi amaran mengenai kemungkinan akibat buruk terhadap orang awam dan ekonomi global. Jurucakap Stephen Duarik merujuk kepada laporan mengenai serangan terhadap kapal-kapal komersial serta ancaman terhadap infrastruktur maritim dan tenaga. Beliau menegaskan bahawa hak pelayaran dan kebebasan pelayaran mesti dipulihkan sepenuhnya serta dihormati selaras dengan undang-undang antarabangsa. Tuan Guterres menggesa pihak-pihak terbabit agar menggunakan saluran diplomatik serta menyelesaikan pertikaian melalui dialog dan rundingan. Akhir sekali, PBB merayu dana sebanyak $49.6 juta bagi membantu mangsa banjir di Nepal susulan kenyataan penyelaras residennya bahawa lebih 1,300 orang disahkan terkorban manakala lebih 5,000 lagi masih hilang. Berucap dari Kathmandu, Lila Peter Yahya menyatakan bahawa mereka yang hilang termasuk kira-kira 587 warga asing. Rayuan tersebut bertujuan menyalurkan bantuan berupa makanan, air bersih, penjagaan kesihatan, tempat perlindungan dan bantuan tunai kepada lebih 84,000 orang menjelang akhir bulan Disember. Ikrar sumbangan berjumlah $22 juta telah diterima. Bantuan sedang disalurkan kepada masyarakat setempat namun akses yang sukar menyebabkan sebahagian penduduk masih tidak dapat dihubungi atau dibantu. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 12:30 hari.

0: boleh nampak.
1: Walaupun unemployment tu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga ketani itu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkarih, berjarih dan berlurih. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada yang lain.
4: Wacana Belia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Wacana Belia. Alhamdulillah untuk edisinya kali ini, kita berkesempatan untuk menemu bual Yang Mulia Dayang Siti Kailin binti Muhammad Jazlan Kashfi, yang mana merupakan penerima anugerah projek cemerlang untuk belia bagi tahun 2021 bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam melalui projek HIV AIDS Awareness Program for Peers and Youth Happy. Kini beliau terus menyumbang dalam bidang kesedaran HIV sebagai penyelaras projek bagi program kesedaran HIV untuk rakan sebaya dan belia Happy di bawah Majlis AIDS Brunei Darussalam, iaitu Brunei Darussalam AIDS Council. Bila berkata, terus saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum, Puan Kailin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wali.
4: Hai Kailin, apa khabar? Sihat ya?
5: Sihat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Selamat datang ke National FM. Kita sebenarnya amat berbesar hati ini dengan kehadiran Yang Mulia Puan Kailin ya, untuk bersama dalam rancangan Wacana Belia, sedikit sebanyak mengetahui latar belakang Puan Kailin dan juga projek yang Puan Kailin jalankan. Di samping sedikit sebanyak nanti kita ingin mendapatkan pencerahan lah ya, mengenai dengan kejayaan Puan Kailin dalam projek HIV AIDS Awareness Program for Peers and Youth Happy ini tadi ya. Jadi sebelum itu, kita mulakanlah ya ruangan Wacana Belia kita ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Siapa sebenarnya Puan Kailin ini?
5: So, nama saya Siti Kailin binti Muhammad Jazlan Kashfi. So, saya ialah naib yang dipertua untuk programmer di Majlis AIDS Brunei Darussalam. So, Brunei Darussalam AIDS Council lah, Majlis AIDS ini sebenarnya NGO. So, NGO yang ditubuhkan pada tahun 2000. So, kira 26 tahun dah sudah tua.
4: Sudah lama.
5: Sudah lama, 26 tahun. So, kira our main objective di AIDS Council ini sebenarnya memberi kesedaran lah regarding HIV and AIDS dan juga social issue, isu-isu sosial seperti kehamilan remaja.
4: Jadi Puan Kailin sudah lama melibatkan diri dalam AIDS Council ini, sejak tahun bila?
5: Saya mula melibatkan diri ya dengan AIDS Council sebenarnya dari tahun 2011. 2010-2011. Masa tu masih di sekolah. Masa tu masih muda. In my pre-university. So sebenarnya ya started with ikut kawan. Kawan ni macam, eh Kailin, ada slot camping. So camp ni namanya Lestari. 2011. Lestari ni sebenarnya is also one itulah kira program dari Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. So it's called life skills training. So life skills training ni ya banyak mengajar macam simulation kehidupan, cemana membuat decision, right decision lah. So masa tu ikut-ikut saja. Dan Indeja terfikir yang satu penyertaan kecil itu akhirnya kan membawa kepada this journey 15 tahun lah. 15 ke 16 tahun masa ni. So sehingga masa ni diberi amanah sebagai naib yang dipertua.
4: Memegang amanah sebagai naib yang dipertua sejak tahun bila tu?
5: Sejak tahun ni tahun 2026. Sejak tahun 2022 mungkin, 2022, 2023. So it has been a while lah.
4: Jadi sudah lama lah ya berkecimpung dalam bidang ini dan pastinya banyak pengalaman ya yang ingin kita ni kupaskan juga ketahuilah sebab sedikit. Tetapi kalau latar belakang pendidikan Puan Kailin sendiri macam mana adakah menjurus kepada apa aktiviti yang Puan ikuti sebagai ini?
5: Sebenarnya tidak jauh. Saya masa di uni mengambil bidang di environmental studies. Environmental studies di University Brunei Darussalam dan alhamdulillah sekarang also manage project di sebuah
4: syarikat
5: di Brunei Darussalam.
4: Alhamdulillah. Baik. Jadi keterlibatan Puan Kailin ini ya khususnya dalam isu HIV AIDS ini macam mana sokongan dan juga dorongan daripada ahli keluarga mungkin orang sekeliling.
5: Saya rasa antara orang yang paling banyak mempengaruhi saya ialah nenek saya lah, Mula Nini.
4: Kenapa Mula Nini?
5: So dari Damit sudah macam melihat beliau ni banyak melibatkan diri dalam kerja-kerja sukarelawan. So he was very very active. He was very active and then secara indah langsung nilai itu memberi masa dan tenaga arah orang lain itu memang sudah adalah di yang saya lihat sejak kecil lagi. It's always like giving time to other people and then melihat ya volunteer ikut je lah aktiviti kadang-kadang.
4: Jadi nenek ini adalah yang memberikan sumber inspirasi kepada Puan Kailana untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan ini dan tentunya ini mendapat sokongan lah ya daripada mereka. Jadi sebagai seorang belia ni Puan Kailina, apa yang membuatkan Puan Kailina tu memilih untuk memberikan tumpuan kepada isu HIV dan juga AIDS ini dalam kesedaran dalam kalangan rakan dan juga golongan muda? Kenapa isu HIV dan AIDS ini?
5: Saya rasa pengalaman saya juga sebagai seorang guru sebelum kerja sebagai project management saya juga seorang guru selama 6 tahun. Before that kerja di yayasan. Dari darjah 1 year 1 up until year 6. Pindah ke sekolah lain mengajar primary sama secondary.
4: Jadi kenapa daripada seorang guru itu boleh Puan alihkan perhatian kepada isu HIV dan juga AIDS ini?
5: Sebagai seorang guru you see a different side. So sebagai seorang guru ni kan bila bekerja sama orang muda ni like golongan muda kami dapat lihat sendiri cabaran dan also isu yang diorang hadapi. Sebab kita ni selalu dengar macam dengar saja. Tapi when you are actually bersama diorang, you actually tahu apa isu, apa yang diorang hadapi lah. Isu-isu HIV ni sebenarnya pun kira itulah I think influence dari that. Isu HIV ni masih banyak stigma. Banyak stigma dan juga salah faham mengenai isu ini. So kadang-kadang kalau kita ni menyebut pasal HIV AIDS kan macam teenage pregnancy. And then orang terus malu.
4: Ada tanggapan negatif ya oleh pihak masyarakat kepada mereka ini.
5: Back then masa tu baru-baru mula lah masa zaman muda masih baru start. Banyak je lah pushback negatif very negatif and then when kita ni bercakap sama golongan muda sama orang adult lain diorang punya perspektif lain kita ni mesti je because of cultural sensitivity di Brunei kan. Kalau kita ni cakap pasal menyambut saja pasal HIV kehamilan remaja orang macam malu.
4: Kira macam tabu.
5: Serasa malu and then takut bercakap pasal itu. Tapi for me kan pada saya kalau kita ni indah bercakap pasal isu itu bukannya bermakna isu itu tidak akan ada. Yang macam indah akan wujud. Sebab itulah pendidikan sama orang awareness
4: kesedaran
5: awal itu sangat-sangat penting ya terutama belialah terutama golongan muda ni.
4: Jadi itulah sebabnya mengapa Puan Kailin ya memilih isu HIV dan juga AIDS ya untuk diberikan perhatian dan juga tumpuan lebih agar insyaAllah nantinya akan dapat menimbulkan kesedaran ya di kalangan orang-orang kita ini.

0: Jadi tadi kita ada menyentuh sedikit mengenai dengan HAPPY. HIV AIDS Awareness Program for PSN Youth. HAPPY. Apa HAPPY ini?
1: Okay, so HAPPY ya, H-A-P-P-Y, HAPPY, gembira.
0: Gembira.
1: Gembira, okay. Pasal kalau kan disebut HIV Awareness for Peers and Youth panjang,
0: panjang.
1: So kami namakan HAPPY lah. So HAPPY ini ia merupakan satu inisiatif. Inisiatif is also one of our project lah. Inisiatif untuk memberi fokus kepada kesedaran berkaitan dengan HIV AIDS dan social issue seperti kehamilan remaja. So, khususnya di kalangan belia lah, di Brunei.
0: HAPPY ini sudah lama?
1: Lama sudah HAPPY ini. HAPPY ini sejak tahun 2006
0: lagi ya?
1: 2006, kalau tidak salah.
0: Siapa yang menubuhkan ini?
1: So, sebenarnya ia start dari... Sebenarnya HAPPY ini ya start dari dari Majlis AIDS lah ha. So Majlis AIDS dulu ingat pasal myself join later kan. So HAPPY ini sebenarnya ditubuh oleh beberapa member lah dari AIDS Council, and then dorang ini sebenarnya ambil projek ini untuk competition, competition di KKBS.
0: Okay.
1: Yes. Okay. So, kalau tidak salah namanya Be Active kali itu that time. So and then yeah, so from there lah.
0: So HAPPY ini berkembang
1: Berkembang. So HAPPY ini dulu ya start with very structured, orang.

0: structured macam masuk kelas bawa buku.
1: Macam sekolah.
0: Macam sekolah, macam ambilnya orang ambil modul. So from there juga pelan-pelan kita ni mendengar juga feedback and then you know from itulah from public apa yang diorang perlu. That's why like from there slowly kami move on to a workshop. Semata.
1: Okay. Jadi sebagai penyelaras projek ni Puan Kailena, apa peranan dan juga tanggungjawab Puan dalam memastikan program Happy ini dapat dilaksanakan dengan berkesan?
0: So I think sebagai penyelaras projek sebenarnya tanggungjawab saya lebih dari kepada memastikan keseluruhan program itu berjalan dengan baik, macam from dari perancangan, penyelarasan dengan pasukan. So sebenarnya Happy ini bukan one man show nya orang, so we have a team, Happy team. So kira we have to do a lot of penyelarasan dengan pasukan dan pihak yang terlibat sehinggalah kami melaksanakan program itu.
1: Jadi setakat ini memang sudah banyak program yang dijalankan oleh pihak Happy.
0: So Happy sebenarnya kami adakan Happy setiap hari Sabtu di sekolah sebab team Happy ini juga pasukan Happy ini semua sebab ini kerja sukarela. So jadinya memang kami ada juga kerja sendiri.
1: Masing-masing ada komitmen juga. Tetapi alhamdulillah setiap hari Sabtu mengambil kesempatan untuk menjalankan program sukarelawan ini.
0: Ke sekolah-sekolah membagi talk ini setiap hari Sabtu. Perkara paling penting lah, saya tidak lakukan barang ini seorang diri. Happy ya hasil kerja berpasukan.
1: Tidak melakukan seorang diri bermakna ahlinya memang ramai ni.
0: Dalam 5 orang.
1: Oh, 5 orang.
0: Dalam 4-5 orang, tapi
1: mereka ini yang aktif memberikan taklimat.
0: Happy team ini saya sendiri sebagai speaker. So kira setiap orang yang mempunyai peranan yang masing-masing dan kira macam ada logistik. So logistik memastikan
1: kelengkapan
0: cukup, ada kertas, and then kami ada PR. PR untuk memastikan ada media itulah, macam menghandle media and then handle PR cuma tu. So masing-masing ada peranan masing-masing lah.
1: Jadi Puan Kailen lah yang berperanan yang menuju ke sekolah-sekolah ni.
0: Ke sekolah pun satu tim. Kadang-kadang macam kalau time itu dengam ni orang. So kadang-kadang pernah je seorang
1: seorang hadir
0: Membagi talk. Kadang-kadang paksa je minta tolong cikgu lah. Alhamdulillah diorang ni
1: memberikan kerjasama juga. Masya-Allah.
0: Menolong komputer.
1: Masya-Allah. Jadi alhamdulillah lah ya. Program ini sudah pun berjalan lama, mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dan alhamdulillah dengan tujuan objektif yang begitu murni sekali ya untuk menimbulkan kesedaran di kalangan khususnya anak-anak muda lah ni, apabila target audiensnya di kalangan murid-murid sekolah.
0: Golongan muda, ada juga sampai ke yang beruniform. Sebenarnya sampai because barang ini untuk memberi kesedaran kan. Jadinya ia ada had, ia ada limit. Ia ada umur, had umur. Kami ni macam 25 tahun berhenti.
1: Okey. So target audiens satu bukan maksudnya di kalangan penuntut-penuntut sahaja, ke sekolah-sekolah sahaja. Apabila ada keperluan untuk memberikan taklimat, maka Puan akan hadir ke sana lah untuk memberikan kesedaran mengenai dengan HIV/AIDS. Jadi sebenarnya melalui program ini apa harapan Puan, apa yang ingin Puan achieve?
0: Sebenarnya harapan sangat mudah. Kita insyaallah macam hoping lah, harapan ini mau kami ini mempunyai generasi yang lebih berpengetahuan. So lebih terbuka dan lebih berempati. Sebab memang kalau macam kalau melalui Happy ini kan dapat membuat seorang itu berani bertanya, mendapat maklumat yang betul, atau if dorang dapat lihat seorang yang hidup dengan HIV ini tanpa stigma dan diskriminasi, bagi saya itulah merupakan satu perubahan. Sebab stigma pasal HIV ini sangat-sangat tinggi. So sebab diorang indah tahu kan, diorang

0: Jadi berbalik semula kepada program kita ini Puan, pada pandangan Puan sendiri dah, mengapa para belia kita ini perlu mengambil peranan dalam menangani isu-isu sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita ini?
1: Okay, peranan maksudnya mengapa diorang mesti mengambil peranan? Yeah. Because untuk saya lah, diri sendiri, saya lihat diorang ini sebenarnya agent of change. Agent perubahan. So agent perubahan ini orang ia sebenarnya bukan saja pemimpin masa depan. Sebenarnya belia ni lah sebahagian daripada masyarakat kami hari ini.
0: Aset bah diorang ni.
1: Aset. Because you know why? Because diorang ni mempunyai energy, tenaga. Lepas tu diorang kreatif, very very kreatif. Very kreatif dan diorang berani. Tidak ni, dorang ada energy, they are creative and dorang berani untuk membawa perspektif yang baru. Lebih-lebih lagi masa ni dunia digital kan. So sekarang masa ni, so satu orang saja anak muda ia boleh menyampaikan satu message

0: kepada ratusan atau ribuan orang. Indah je semestinya bermaksud kami ni perlu, diorang ni perlu membuat something big.
1: Ya, ya, ya. Indah je kita ni meletakkan beban atau kepada diorang. Kali-kalilah.
0: So macam indah perlu diorang melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula dengan perkara kecil seperti berkongsi maklumat yang betul. Atau berani bersuara. Atau membantu seorang kawan.
1: Jadi inilah antara peranan-peranan yang boleh diambil oleh para belia kita ni ya, dalam menangani isu-isu sosial yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita ini ya. Kerana mereka ini nanti, kalau kita ni pikir-pikir, 10 tahun akan datang, mereka lah yang akan menjelmai negara kita ini. Mereka lah dewasa hari ini yang akan, kata orang, memimpin negara kita ini adalah jadi ketua keluarga gitu, ketua jabatan gitu, dan juga ketua bidang masing-masing lah ya. Jadi dari kecil ini kita ini didik mereka, kita ini asuh ya, dan kita ini berikan kesedaran-kesedaran sebegini ini agar ke depan nanti mereka ini akan menjadi seorang yang lebih berpendidikan, berpengalaman ya, dan sesuai dengan belia yang kita ini harapkan ke depannya ini. Happy ini menyentuh isu-isu yang sering dianggap sensitif lah ya, ataupun kurang lah orang kita ini yang bercerita mengenainya. Jadi kita percaya ada cabaran yang pernah Puan Kailin hadapi dalam membuka ruang perbincangan mengenai dengan isu-isu tersebut dalam kalangan belia. Apa cabaran-cabaran tersebut dan mungkin boleh berkongsi macam mana mengatasi cabaran itu?
0: So cabaran utama memang adalah stigma. Stigma bila sesuatu isu atau dianggap sensitif atau tabu, orang akan takut bertanya kerana atau diorang bimbang akan dijudge, dinilai oleh orang lain. So especially kita ni di Brunei jelah, it's a very cultural sensitive and people are not comfortable. People in the comfortable talking about HIV, teenage pregnancy, macam fear of judgment lah ni orang, fear of judgment. So jadinya ia tak pasal ia tak pasal stigma ni kan. So happy, happy pendekatan kami ya. Pendekatan kami ni bukan macam terus masuk dengan cara serius. So ia tak ada kan tadi saya cakap pasal mula-mulanya ia macam ambil modul, ia masuk bawa buku, macam bawa textbook. So macam
1: diorang pun tegang kan.
0: Ia tak macam imagine dia masuk macam kena macam kena tanya.
1: Macam kena interrogate.
0: Kena interrogate. So so now pendekatan kami bukan terus masuk dengan cara terlalu serius atau judge, macam menghakimi. So kita ni cuba untuk mewujudkan suasana lebih santai. We are creating a safe space
1: untuk mereka ni,
0: supaya mereka selesa untuk bertanya. So kita selalunya kalau ke sekolah kan, I would say okay, this hall or this classroom will be a safe space untuk kamu bercakap. Kamu ignore saja cikgu kamu. So dua jam ni it will only be me and you guys. Sebab kalau kita ni indah create the safe space untuk orang bercakap, memang orang indah akan
1: mereka
0: bercakap.
1: Mereka akan takut-takutan.
0: Takut ya, takut macam boh. Kalau bercakap takut kena marah. So yalah, bagi saya kan cara kami menyampaikan message itu sama penting dengan message yang kita ni ingin sampaikan. It's how we actually deliver it.
1: Jadi alhamdulillah dengan cara yang demikian, mereka lebih terbuka ya dengan pihak Puan lah untuk bercerita dan juga berbincang ya mengenai dengan isu HIV dan juga AIDS ini tadi ya. Jadi macam mana pula cabaran mengenai dengan tanggapan orang luar ni kepada isu AIDS dan juga HIV ni?
0: Masanya alhamdulillah, okay, bagi pandangan saya lah, bagi pandangan sendirilah ni ya, orang people nowadays, the generation now are more accepting. Orang accepting, accepting the fact that barangan ni memang ada, memang wujud. Apa ni, kita ni nak boleh maksa seseorang tu untuk
1: menerima,
0: untuk terbuka. Tapi ialah kita ni boleh cipta ruang yang safe space ah, untuk dorang nya orang bertanya. So ya tah, itulah sebenarnya cabarannya juga. Macam mana kita ni kan create mencipta ruang selamat.

0: Apa kesan tanggapan negatif daripada pihak masyarakat ini kepada mereka yang mengidap HIV dan juga AIDS ini?
1: Sebenarnya macam HIV di Brunei ada kes.
0: Jadi kesan negatif daripada
1: negatif orang macam orang ni di Brunei mostly yang didengar yang ni yata ni ini sembayang.
0: Macam
1: ni kau.
0: Ini terlalu sosial.
1: Terlalu sosial ya tak sebab ada yang beranggapan yang macam pasal ya ni indong dah mengajar. Ada yang macam indong dah mengajar. Terlalu sosial. Ya ni dari rumah indah berjaga nya orang.
0: Apa ceritanya kalau macam indong yang melahirkan anak?
1: Yes, ya tak kan? Sebab ya tak tu. Sebab back again to awareness lah, ha? So awareness. Sebab cara-cara HIV ni merebak, ya ada 4 cara.
0: Seperti yang dikongsikan tadi, ya.
1: So macam dari ibu ke anak.
0: Jadi anak tu sebenarnya dia besar.
1: Tak, anaknya memang itulah.
0: Tahu lahir saja.
1: Tahu lahir. Ia bukannya memilih, dan bukan dapat pilih juga kan? Itulah sebenarnya perspektif orang. Perspektif
0: kesan orang kepada pengidap HIV ni selalunya apa? Keluhan-keluhan mereka.
1: Ini bukan di Brunei lah, ha? Sebab saya sendiri pun ada keluar untuk anulah, ha? Kiranya orang conference. Ada juga kawan-kawan di luar yang memang PLHIV, so people living with HIV.
0: Okay.
1: So PLHIV memang dorang sebab alhamdulillah di Brunei terjaga. Maksudnya ubat terjaga, semuanya ada lengkap, alhamdulillah. Tapi di luar is a different cerita. Di luar dorang paksa beli ubat sendiri, and then discrimination. Some of them ada yang deny healthcare.
0: Jadi ini kesan-kesan kepada pengidap HIV ini. Jadi maksudnya rahmat. Mereka di negara Brunei Darussalam ini, ubat mereka dijaga.
1: Semua dijaga.
0: Kemaslahatan mereka dijaga. Masya Allah. Ini semua ini bantuan daripada Happy AIDS Council.
1: Ya, AIDS Council sebenarnya ya bukan kami
0: the. Kita yang anu saja.
1: Yes, kami yang macam we are kira the anulah, ha, a space
0: that
1: orang dapat kalau minta tolong cemana, tapi selalunya ke government. Yes, kerajaan Brunei.
0: Kerajaan negara Brunei Darussalam ya. Kita ni amat bersyukur dan juga merasakan bertuah ya. Baik, sebagai seorang penyelaras projek, apa pengalaman yang paling mencabar yang banyak membentuk Puan sebagai seorang pemimpin muda harian ini?
1: Antara pengalaman lah yang paling mencabar ialah mengurus masa.
0: Mengapa mengurus masa?
1: Mengurus masa dan komitmen kan. Tadi ada kan, kami ni perlu ingat bahawa Ani kerja sukarelawan. As a volunteer.
0: Pada masa yang sama,
1: yes.
0: Puan guru juga.
1: Pada masa yang sama, saya juga mempunyai komitmen terhadap pekerjaan dan lagi guru. Anulah, ha, komitmen terhadap pekerjaan. Jadinya membagi masa antara kerja pada hari biasa sama aktiviti dan program pada hujung minggu memang bukan satu yang mudah. So macam selain itu kan, macam sukarela kami indah dapat memaksa orang untuk sentiasa ada. Itulah mesti diingati sebab masing-masing ada komitmen, tanggungjawab. So itulah one of the yang kedua, mungkin bekerja dengan orang. Sebab kira orang lain-lain ada pendapat lain-lain, cara bekerja dan personaliti yang berbeza. So pada awalnya mungkin kami rasa sebagai pemimpin kami perlu tahu semua jawapan. Tapi sepanjang perjalanannya 15-16 tahun ini, saya belajar lah pasal sebenarnya kita ni perlu banyak mendengar. So belajar untuk menerima pandangan orang lain, belajar learning from mistake, and then kalau barang itu macam indah berjalan seperti yang dirancang, so kita ni perlu mengambil tanggungjawab lah untuk mencari jalan.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Itulah orang boleh mencabar juga, tapi at the same time
0: dapat diatasi.
1: Alhamdulillah tim dari AIDS Council ini semuanya okay.
0: Masya Allah ya. Jadi katanya isu mengenai dengan apa kata orang komitmen yang banyak ini lah. Macam mana Puan membagi-bagikan masa dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan dengan community service ini?
1: To be fair,

0: saya pun sedang
1: masih lagi
0: struggling okay. Orang. So kira kerja Monday Friday.
1: Okay.
0: Full. Saturday memang untuk happy.
1: Untuk happy.
0: Kadang-kadang pun Sunday whole day tu pun untuk AIDS Council. Sebab peranan sebagai seorang naib yang dipertua.
1: Okay.
0: So bukan saja handle happy program tetapi semua segala programnya. Jadinya kalau hari Sabtu sudah fokus on happy. Hari Ahad mesti juga bagi ruang untuk memikir memikir untuk so sedang masih just struggling.
1: Puan Kadin ini adalah seorang yang kuat ya dan juga tabah. Kita ini mengharapkan mudah-mudahan ke depan ini nanti ya beliau akan dapat menyelaras membuat projek dan juga segala pekerjaan mereka beliau ya berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan pada tahun 2021. Saya rasa ini tahunnya manis untuk Puan Kailin ya. Puan menerima anugerah projek cemerlang untuk belia sepeda sambutan Hari Belia Kebangsaan. Jadi apakah makna pengiktirafan tersebut kepada Puan secara peribadi dan juga kepada pasukan Happy ini?
0: Oh, okay. So alhamdulillah tahun 2021 August. So macam happy dapatnya orang projek cemerlang.
1: Yeah.
0: Projek cemerlang. So anugerah tersebut bagi saya sangat-sangat bermakna pasal ia bukan saja satu pengiktirafan. Ia bukan saja satu recognition for saya secara peribadi tapi ia lebih kepada pengiktirafan kepada usaha seluruh pasukan Happy.
1: Oh.
0: So again, tadi kan Happy is not just me. Saya hanyalah speaker.
1: Hanyalah
0: speaker tapi kalau nada dorang, nada team Happy ni, nada AIDS Council pun tidak akan berjalan.
1: Wow.
0: So, ya pada masa yang sama ia memberi kami keyakinan lah, sebab macam Happy ni isnya orang it's just a program. So this recognition actually membagi kami confidence, keyakinan pasal apa yang kami buat ni ia mempunyai value ni orang. Ia ada nilai. And then ia ada impact kepada masyarakat. Itulah ya sebenarnya anugerah itu ia memberi kami semangat. Tapi impact kepada masyarakat itulah yang menjadi ukuran sebenar kami, kejayaan kami. Because without the impact, we won't be getting this anugerah as well.
1: Jadi anugerah ini adalah satu pencapaian lah untuk satu Happy. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya, apa impact program ini mampu sumbangkan kepada masyarakat di negara kita di Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi kita di nasional juga ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah di atas pencapaian tersebut. Dan setelah penganugerahan itu, banyak tu lagi yang dibuat.
0: So lepas tahun 2021 pasal COVID kan?
1: Okay, ya, ya.
0: COVID dan program kami pun berhenti sekejap. So lepas sekolah buka lebih banyak lah, lebih banyak konsistennya orang. Konsisten, setiap hari Sabtu ada ada happy. So sekolah akan reach out, tapi kadang-kadang kesian juga sebab ada masa ni kan hari Isnin sampai Jumaat macam kalau UBD, orang Monday Friday, so Saturday nada sekolah. Tapi orang minta nyorang apa tu? Ia tu cabaran atu juga sebab nyorang kami semua kerja Isnin Jumaat. So we only have Saturday. Tapi sekolah
1: ada yang Saturday dan sekolah.
0: So itulah sebenarnya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah kami macam yang orang lepas anugerah itu ada je lah macam orang tahu dari AIDS Council. Bukan so orang fikir AIDS Council ni sebenarnya first aid. First aid atau yang nyamuk. Bukan nyamuk Aedes lah.
1: So
0: itulah like banyak orang lah. So
1: setelah pencapaian tersebut itu lebih ramai yang mengetahui apa dia Majlis AIDS Brunei, apa dia Happy ini dia. Baik, pada pandangan Puan lah ya, sejauh mana golongan belia kita ini mampu menjadi ejen perubahan dalam menangani isu-isu global lah ataupun isu sosial lah ya di negara ini.
0: So macam tadi ya yang saya cakap sejauh mana dorang boleh menjadi ejen perubahan sebenarnya ya tu. Dorang bukannya pemimpin masa depan, tapi dorang sebenarnya sebahagian dari masyarakat harian.

0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.

0: Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik

0: penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Islam bersama nasional.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: anak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: mendengarkan National Lifeline.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Alliance.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebentar tadi Auda telah kita dengarkan bersama azan yang menunjukkan bermulanya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi Auda Muslimin Muslimat di negara Brunei Darussalam. Dan sebagai panduan bersama berakhirnya waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 6.12 minit pagi, manakala bagi daerah Tutong Pula ialah pada pukul 6.13 minit pagi dan daerah Blight 6.15 minit pagi. Dan ada seperti biasa pada ketika ini jemaah masjid sedang menunaikan sembahyang sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Selesai sahaja mereka menunaikan sembahyang sunat tersebut, kita akan kembalikan siaran langsung ke Masjid Omar Ali Saifuddin bagi mengikuti pula sembahyang fardu subuh berjemaah. Dan sementara kita menunggu untuk mengembalikan siaran ini, kita renungkan seketika sebuah artikel ini. Auda pendengar yang dirahmati Allah, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Pada hari ini terdapat satu ketika di mana tidak ada permintaan baik kepada Allah Subhanahu wa Taala oleh seorang hamba yang Muslim melainkan dimakbulkan permohonannya itu. Balasan bagi perbuatan baik pada hari tersebut digandakan pada hari itu juga akan berlakunya hari kiamat. Keistimewaan hari Jumaat ditambah lagi dengan pensyariatan sembahyang Jumaat yang wajib dilaksanakan secara berjemaah bagi umat Islam yang mencukupi syarat-syaratnya. Auda, sesungguhnya ketegasan dan keprihatinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tuntutan sembahyang Jumaat sangat jelas dan ketara ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk membakar rumah golongan yang tidak mengerjakan sembahyang Jumaat. Namun begitu, sembahyang Jumaat tidaklah diwajibkan jika berlaku halangan yang dibolehkan oleh syarak disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan sehingga menyukarkan mereka pergi ke masjid seperti hujan, ribut, banjir, peperangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Auda, itu tidak bermakna sembahyang Jumaat boleh dipandang ringan dan dicuaikan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran bahawa barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali dengan sengaja tanpa sesuatu sebab, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menutup pintu hatinya dan dijadikan mereka orang-orang yang lalai dan munafik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Dari Abi Al-Jathamari katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa secara mudah meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali berturut-turut, Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikan hatinya keras untuk menerima kebenaran. Riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Ada setiap amal ibadat itu ada adab-adabnya. Begitulah juga sembahyang Jumaat. Dengan kita mengerjakan adab-adab tersebut, kita beroleh pahala sunat dan kelebihan. Dengannya boleh menyebabkan ibadah menjadi lebih sempurna. Di antara adab-adab tersebut ialah, sebelum pergi ke masjid, kita disunatkan mandi, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih serta bau-bauan yang harum. Kerana jika bau badan kita kurang menyenangkan, maka akan boleh mengganggu kekhusyukan jemaah yang berada berdekatan dengan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang daripada kamu hendak pergi bersembahyang Jumaat, maka sunatlah ia mandi. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

Awak menyentuh dalam cara berpakaian pula kita adalah digalakkan untuk memakai pakaian bersih dan kemas kerana kita bersembahyang adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah sepatutnya kita memakai pakaian yang elok dalam sembahyang seperti pakaian cara Melayu ataupun berjubah atau pakaian yang bersesuaian dan bersih. Selain itu, kita juga dituntut agar bersegera ke masjid. Para ulama juga mengatakan sunat hadir lebih awal ke masjid pada hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang hadir lebih awal ke masjid pada hari Jumaat sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud apabila datang hari Jumaat, maka setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang-orang yang masuk mengikut urutannya. Apabila imam telah duduk di atas mimbar, para malaikat menutup buku catatan mereka dan datang untuk mendengarkan zikir yakni khutbah. Perumpamaan orang yang hadir ke masjid lebih awal adalah bagaikan orang yang menyembelih korban seekor unta. Kemudian

0: Demikian tadi audio sedikit perkongsian berkenaan dengan kewajiban menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti sembahyang fardu subuh berjemaah.
1: Sawfufakum fa'inna tasyata sufuf min iqamati salah barakan saf rapatkan saf rapat-rapat semoga kita ini semua dirahmati Allah Al-Lazi Allahu Akbar Allahu Akbar kabir Wajah-wajah بسم الله الرحمن الرحيم

0: ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda, kita telah bawakan secara langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan sebagai panduan kita bersama, sekali lagi dikongsikan berakhirnya waktu subuh adalah pada pukul pukul 6.12 pagi, manakala bagi yang itu bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, seterusnya bagi daerah Tutong berakhirnya waktu subuh ialah pada pukul 6.13 pagi, dan daerah Blight pula ialah pada pukul 6.15 pagi.

0: Pada 5.50 pagi waktu pada ketika ini, meneruskan lagi pengisian yang dimuatkan untuk ruangan ini. Selepas ini, kita akan mengikuti sebuah kapsul yang diterbitkan siarannya oleh rakan setugas kita, iaitu Bicara Budi. Teruskan bersama kami di Nasional FM.
1: Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Orang-orang yang sempit lapangan hidupnya itu adalah kerana kurang memperdulikan keadaan orang lain. Hanya mementingkan diri sendiri dan egoistik. Itulah orang yang dekat berbuat jahat. Sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya faedah untuk dirinya sahaja. Tidak diketahuinya atau tidak diambilnya perhatian jika perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sebab itulah, maka terjadinya seorang peniaga melakukan jualannya dengan cara menipu dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dinamakan orang-orang yang lemah fikirannya, membezakan antara mudarat dan manfaat. Orang itu memandang bahawa maslahat dirinya sendiri berlawanan dengan maslahat orang lain. Sebab itu, lebih diutamakannya kemaslahatannya daripada kemaslahatan umatnya atau sesama manusia. Tetapi orang yang jauh pandangan, yang berakal budi, merasa bahawa maslahat dirinya adalah maslahat umatnya dan maslahat umat itu kelak akan membawa juga kepada maslahat dirinya. Ubatnya adalah mempertinggi darjat sosial di dalam masyarakat umat itu, menanamkan perasaan tolong-menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia, mendidik anak-anak di dalam pelbagai aktiviti yang di dalam lingkungan masyarakat, sehingga terasa kepada mereka bahawa dirinya itu adalah satu rangkaian tali masyarakat umum yang tidak boleh

boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.